ambenile estiu tanka. Humpel kuchilu tial Instituto de Cultura, Artes yetel ukuchilu mukan kuntal umia tzilil mayat ano yetel ulabo, sikbal, maya pash, basho kabeti umaya kahil kampech. Kone eskajal.